0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengurus masjid raya Kota Parepare dengan penuh rasa hormat mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat dengan tema sembuhkan lukamu bersama Allah. Hanya bersama Allah setiap luka bisa menjadi jalan menuju sembuh. Cara ini insya Allah cuman hadirkan penceramah Ustazah Titik Dian Erawati atau yang lebih dikenal Unti, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, dan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 bulan 6 2026 waktu Bada Salat Isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare. Mari kita luangkan waktu untuk melangkah bersama menuju rumah Allah, membawa keluarga, kerabat dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran segenap jemaah, dan ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama pengurus Masjid Raya bersama Bapak Dr. Haji Suryanto Mujib, S.Ag.M.U.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Peringati hari lahir Pancasila, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare tekankan nilai patriotisme di tengah tantangan global.
4: Pembekalan dan trik-trik sebagai kader Partai Gerindra yang dominan itu adalah nasionalisme dan patriotisme.
5: Iya.
4: Di setiap hari-hari kenegaraan, ya secara otomatis bukan cuma seremonial ya, jadi secara seremonial, tapi penting kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur, rasa ketaatan, dan rasa kebanggaan kita sebagai warga negara atau bangsa Indonesia. Tapi kita sebagai kader ya hari-hari begini ini menjadi hari.
3: Sepakat naikkan harga galon sepihak, pelaku UMKM di Parepare mengeluh dan minta DPRD bersikap.
6: Kita juga konsumen ini berdasar pemikiran dong bahwa ada dosis dasar mobilnya.
7: Iya, iya betul.
5: Iya.
6: Kalau yang lain itu bisa, contoh kompe-kompe, plastik naik, air gelas naik, karena plastiknya memang selalu dibuat, dibuang, dibeli dengan plastik itu.
5: Iya.
6: Ya, apa kalau mau itu kan, tanda nama cara melik, kenapa melik juga lo mau, taruh nih. Nah, kalau tak mau, itu semua lepingan ya.
5: Iya.
6: Jadi, saya harap masyarakat.
3: Sempat vakum beberapa bulan, Masjid Raya Parepare kembali gelar program kopi gratis.
8: Kopi gratis Masjid Raya Kota Parepare. Di atas bersama dengan pengurus Masjid Raya Kota Parepare, bersama dengan Bapak Dr. Haji Suryanto. Atas nama pengurus Masjid Raya Parepare mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji.
3: Jadi satu-satunya yang kantong sertifikat Kemenkumham di Parepare, ini rahasia eksistensi LKM usaha bersama Ujung Laras.
9: Nah, dalam 3 tahun terakhir ini, sejak 2023 kemarin itu, PU sudah tidak menempatkan lagi fasilitator paskalnya ya, fasilitator untuk istilahnya membina LKM yang ada di Parepare. Sehingga dalam 3 tahun terakhir itu kami berpikir ada baiknya mungkin supaya kita bebas bergerak, kita mengajukan ke Kesbang untuk legalitas organisasi. Nah, ternyata kita diarahkan untuk langsung ke pusat. Jadi saat ini kemungkinan besar LKM satu-satunya mendapat sertifikat hukum di
0: Kementerian. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, momen hari lahir Pancasila 1 Juni harus menjadi pemantik semangat nasionalisme di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang juga kader Gerindra, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan peringatan ini bukan sekedar rutinitas kalender, melainkan pondasi moral bangsa dalam menghadapi dampak dinamika dunia.
4: Kalau instruksi, jadi tidak berupa instruksi lagi kalau kita ini Partai Gerindra disalamkan melalui pembekalan dan trik-trik. Sebagai kader Partai Gerindra itu yang dominan itu adalah nasionalisme dan patriotisme.
5: Iya.
4: Jadi setiap hari-hari kenegaraan ya secara otomatis bukan cuma seremonial ya, jadi secara seremonial, tapi penting kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur,

0: mengingatkan dampak konflik tukar rupiah hingga berimbas pada harga berpasar lokal. Insan mesra, kenaikan harga air minum galong isi ulang di Kota Parepare mulai memicu keluhan. Warga menilai kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp8.000 per galon sangat memberatkan, terutama bagi para pelaku UMKM lokal. Sultan, seorang pelaku UMKM kuliner asal Ujung Bulu, mengaku kecewa dengan keputusan sepihak Asosiasi Pengusaha Air Galon yang mendesak DPRD Parepare segera memanggil pihak pengelola karena dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
1: Konsumen ini berdasar pemikiran dong bahwa ada dosis dasarnya, benar?
2: Iya, ya betul.
3: Iya.
1: Kalau yang lain itu bisa, contoh kompe-kompe plastik naik, air gelas naik, karena plastiknya memang selalu dibuat, dibuang, dibeli dengan plastik itu.
3: Iya.
1: Ya, apa galongmu itu kan? Tandai nama karmelik, kenapa meliki galongmu? Taruh nih, nah galong kamu aja semua lepingan nih.
3: Iya.
1: Jadi saya harap masyarakat, kalau ada mau temani saya, walaupun saya sendiri, kalau umpama saya mau bertanya juga ke grup konsumen, ini yang produk ini, maksudnya apakah memang dasarnya Anda menaikkan ini tanpa kompromi dulu dengan masyarakat?
0: Keluhan ini langsung direspon oleh legislatif. Anggota DPRD Dapil Ujung Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan bahwa setiap asosiasi usaha wajib terdaftar di pemerintah dan tidak boleh menaikkan tarif secara ugal-ugalan.
4: Siapa yang kira-kira menetapkan? Karena saya ingat-ingat saya juga tidak ada aturan pemerintah yang mengatur terkait dengan usaha yang mandiri sifatnya.
2: Iya.
4: Nah, tapi karena ini berbentuk asosiasi, karena asosiasi berarti
5: kesepakatan
4: semua asosiasi usaha air minum galon ini kan harus terdaftar juga,
3: yeah.
4: Ya, di pemerintah ya harus terdaftar, dilaporkan ke Badan Kesatuan Kesbang barangkali,
5: yeah, nah, kesehatan like,
4: nah, itu juga harus, ya. Jadi untuk penetapan harganya itu ya tentu merujuk sama kenaikan harga, ya, kenaikan harga yang terjadi. Jadi memperhatikan harga air, prasarananya seperti filter atau obat-obatan yang lain. Ya, harus diperhatikan dengan kondisi pasar. Jangan juga tiba-tiba melonjak begitu tinggi.
3: Iya.
4: Jangan juga begitu. Jadi harus memperhatikan juga kondisi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena kalau ini juga dipicu, wah ini juga bahaya. Jadi bisa sama kenaikan inflasi apakah dan sebagainya.
0: Dr. Kamaluddin menambahkan pihak DPRD melalui Komisi 3 siap memfasilitasi rapat dengar pendapat UDP jika warga memasukkan surat pengaduan resmi. Sekedar informasi, pengusaha depot air minum isi ulang atau AMIU di Kota Parepare akhirnya menyepakati kenaikan harga air galon isi ulang menjadi Rp8.000 per galon untuk konsumsi rumah tangga. Kesepakatan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026. Keputusan itu lahir dalam forum pertemuan yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang Parepare Asda MIPA di Warko Vira Tanggul Cempai Kelurahan Watan Soreang pada Ahad malam 17 Mei 2026. Insan mesra, setelah sempat vakum selama beberapa bulan, program kopi gratis di Masjid Raya Kota Parepare akhirnya kembali menyapa warga dan para jamaah. Ahad malam 31 Mei 2026, program sosial ini kembali bergulir berkat kolaborasi erat antara pengurus masjid dengan donatur lokal. Suasana hangat kembali terlihat di pelataran Masjid Raya Kota Parepare Ahad malam. Aroma kopi yang khas kembali merebak, menandai dimulainya program kopi gratis yang sempat terhenti selama beberapa bulan terakhir. Kegiatan ini kembali terlaksana berkat sinergi antara pengurus Masjid Raya dengan tokoh masyarakat Dr. Haji Suryanto. Pelayanan kopi gratis ini semakin semarak karena dilayani langsung secara ramah oleh para remaja masjid setempat. Sekretaris Pengurus Masjid Raya Kota Parepare Aziz Iskandar mengatakan rasa syukur yang mendalam atas aktifnya kembali program ini.
6: Alhamdulillah rabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita mulai kopi gratis Masjid Raya Kota Parepare atas kerjasama dengan pengurus Masjid Raya Kota Parepare bersama dengan Bapak Dr. Haji Suryanto. Atas nama pengurus Masjid Raya Parepare mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji.
0: Mantap. Pihak pengurus berharap kehadiran kembali posko kopi gratis ini tidak hanya menjadi sarana pelepas dahaga bagi jamaah setelah beribadah, tapi juga menjadi ruang silaturahmi yang mempererat kebersamaan warga Kota Parepare. Insan Mesra Lembaga Kesuadaya Masyarakat atau LKM Usaha Bersama Kelurahan Ujulara Kota Parepare menorehkan status mentereng. Lembaga yang eksis sejak tahun 2008 ini diklaim menjadi satu-satunya LKM di Parepare yang sukses mengantongi sertifikat hukum resmi dari Kemenkumham Republik Indonesia. Langkah mandiri ini diambil setelah Kementerian PUPR menghentikan pengiriman fasilitator pembina sejak 3 tahun lalu yang sempat menyebabkan mayoritas LKM di Parepare gulung tikar. Anggota LKM Usaha Bersama M. Harun Uji Afid mengungkapkan pergantian regulasi pusat justru memicu pengurus untuk melegalkan organisasi secara mandiri ke tingkat kementerian.
3: Dalam 3 tahun terakhir ini, sejak 2023 kemarin itu, PU sudah tidak menempatkan lagi fasilitator paskalnya ya, fasilitator untuk istilahnya membina LKM yang ada di Parepare. Sehingga dalam 3 tahun terakhir itu kami berpikir ada baiknya mungkin supaya kita bebas bergerak, kita mengajukan ke Kesbang untuk legalitas organisasi. Nah, ternyata kita diarahkan untuk langsung ke pusat. Jadi saat ini kemungkinan besar LKM satu-satunya mendapat sertifikat hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM hanya dari LKM Ujulara.
0: Haruji menambahkan modal utama LKM Usaha Bersama tetap berdiri kokoh hingga saat inilah menjaga kepercayaan warga melalui pengelolaan dana bergulir yang fleksibel tanpa anggunan, khusus bagi para pelaku usaha mikro. Untuk meminimalisir resiko, 9 orang tim formatur kolektif dikerahkan secara ketat guna menyeleksi kelayakan perilaku dan rekam jejak para calon peminjam.
7: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jilid 2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: And now,
2: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, mesranya musik dan informasi.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lo nggak ngaya panjang gue. Kau dewa tama baja. Lo menggiri kan nggak sapi?
4: Kau nggak giri sapi tuh.
3: Tuh nggak tawa nak, tawa nak, rajin nak, rajin nak.
4: Lo giri ke sapi, yeah. Giri bangun nek.
3: Ya, assalamualaikum.
5: Ini kau lo mulai gak mandi sapi?
3: Ah, bah.
5: Bah.
3: Kau nggak mau kiri nggak sih? Papa janggo dia kasih sapi na.
5: Pasti dia kat sama pak.
3: Ah.
5: Nanti pak mama.
3: Iya.
5: Lalu kalau mau terima gaji kau BPD.
3: Alhamdulillah.
4: Iya. Cocok itu balik. Gaji itu balik gak?
3: Gaji gak.
5: Iya. Jadi, jero surat ku pak mama.
3: Iya.
5: Ini nama dia Yogi Liman gak?
3: Dia mereka gak? Ya.
5: Itu kan protes ke Pak Janggo.
3: Mana kami lagi protes?
4: Surah aga jolo.
3: Surah aga.
4: Itu surat cinta di nama diga aga.
3: Hmm.
5: Iro masalah galungnya.
3: Oh galon.
4: Oh aku wedding tak kati.
3: Iya.
5: Oh iya kati si pale.
3: Oke. Iya.
5: Jadi saya masuk angkat jempol LKM-nya ujung lara nih.
3: Ujung lara.
4: Ya, ujung lara.
3: Iya.
5: Wangerem biasa aku jumbulu. LKM kuasa nak kue Pak Janggo Pak Maman.
3: Akhirnya
5: LKM amanah.
3: Weh, amanah tuh.
4: Ternyata
3: aminah.
5: Ternyata maka solang pengurus suwe. Jadi irwat suwe. Saya kan namanya masyarakat baru pindah dari Kalimantan ke Parepare.
3: Iya.
5: Tapi aku muka aja di kampungnya.
3: Iya.
5: Nah, jadi waktu itu, sama ini rasa PMPX.
3: Sama nih kah?
4: Nah, zamannya memang PMPM itu ya.
3: Iya.
5: Iya, itu Joni. Itu namanya tadi LKM, tapi produknya PMPM itu. Masa SBY ya.
3: Iya.
5: Jadi, lo yoli milo rapa masyarakat, lo nak rapa ya?
3: Iya.
5: Lo rapa, kubulan RWW, mas pun beremanem ya bang, urainya.
3: Menengka?
5: Iya.
3: Jadi?
5: Cerita itu masalah ada uang tadi ngelo Indran.
3: Ya. Ada uang ada barang.
4: 140.
3: Siapa?
5: Jadi malam kedua saya datang, malam ketiga dia udah datang.
3: Beh, mager.
5: Terkait turi rapa kami bawa. Di mana lagi? Ada di rapa kan ya?
3: Turi si rapa kan anggota?
5: Jadi RRT si babine RW lo mulika.
3: Iya.
5: Lo nama terkait taruh di balik lo kan. Jadi Roni nama rapat ketiga Pak Maman.
3: Iya.
5: Namu to mat to matu itu nata duman keluarga Pak Makar Melon kapan terjadi? jadi tak saya lihat ini bahwa memang masyarakat butuh ini yang namanya uang begini.
3: Iya.
5: Jadi mas cerita aku pengurus saya bilang bu jangan mi panjang lebar. Engkau mau gak ini gaya?
3: Iya.
5: Ada nak curi cerita bawang. Pinjam begini kalau tidak membayar, siapa bayar rente?
3: Iya.
5: Siapa yang perlu bayar rente tu Pak Janggo?
3: Rente di?
5: Bawa lima kecil bawang. Jadi nangkap aja Pak Alang.
3: Iya.
5: Ini wajar ini.
4: Iya.
3: Akur tadi.
5: Akur.
4: Karena kelompok.
5: Jadi kelompok.
3: Iya.
5: Kira minggu cair nih. 05 Pak RW Rweko.
3: Iya.
5: Cair nih. Kenapa bangun nih biasa saku koro apa belum berubah?
3: Iya iya iya iya. Ya.
5: Jadi terima ini 500 sih ditahu kali 5 atau 2,5
3: Ah.
5: Ini tuh bunga ana, di bunga ana.
4: Iya, memang tanpa bunga.
3: Tanpa bunga, tanpa bunga.
5: Lalu nak yo bola ni ro ibu-ibu purim dan.
3: Ah, iya.
5: Yeah. Nah, ada ki mak kakak. Cair ni ro di eh. Oi mak kira-kira ni ribu. Yoli rapa. Inang ina sang itu helikopter magala ko maprote.
4: Oh.
5: Saya bilang tidak tahu lah saya dapat begini 500 tembuk. Jadi lanjut cerita setelah itu pemilihan kedua. Pemilihan tu aku makro, Pak Maman.
1: Iya.
5: Jadi ro pemilihan betul-betul bagus ini bagus, tidak ada pendaftaran, tidak ada apa. Pokok ini nanti KTP, kakak masyarakat lo memilih.
3: Iya.
5: Jadi ro mesti ada istilah lagi aku makro terpilih kan?
3: Iya.
5: Iya. Lebih seratus suara tu biasa ro, karena masyarakat itu menulis tiga nama.
3: Iya.
5: Jadi waktu seratus lebih suaraku ya terpilih nama wakil RW ku.
3: Alhamdulillah. Iya.
5: Katanya RW itu 3 orang.
3: Iya.
4: Model pemilihannya yang begitu tiap RW 3 orang, nanti dari 3 orang nanti, itu di kelurahan akan dipilih 9 orang.
5: Ya begitu. Ya kali ini jual panjang kok jadi lagi cerita terpilih nak.
3: Iya.
5: Kaya kan saya mau tahu. Saya itu sebenarnya Pak Mama Pak Janggo.
3: Iya. Baba.
5: Terlalu banyak opini juga tidak bagus.
3: Betul.

0: Kongkoloki kay Rosco.
1: Nasib nasib ta memang ini dibangun ya si Kongkoloki di.
0: Iya. Karena semua bahan belum masalah maksudnya anu ga so bangun ko kampung ko bang bujung.
2: Aga?
0: Bujung sumur.
2: Bo bujung.
0: Iya. Iya. Iya ni bujung ni teh ni makoro.
2: Bujung loang, ya.
0: Ah ternyata di situ kita diberi memang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
2: Oh iya iya iya.
0: Apa harganya seminggu umpama 40 kita?
2: Iya.
0: Ukur erbain er abina 45 sabu. Ah. Ya, taruh di 5 sabu.
1: Ya aku itu sarah-sarah nih cek deh tuh.
2: Iya iya iya.
0: Ya apa ya? Pada nyeru pendampingku masyarakat. Ini kata minno asal aku maku ya. Ah. Apa 40 sabu?
2: Ya.
0: Yo ikur erbain 45 sabu.
2: Ya.
0: Ini makanya deh, ini nanti bisa rusak-rusak. Terus penting, harus teruk semua, maksudnya harus nol itu uang.
2: Iya, iya, iya.
0: Itu di Monro.
2: Harus sero.
0: Iya, sero.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi, saya ikuti ini maksudnya, ya lumayan, ini disaro maksudnya, yeah, kan ada dibantu kalsium.
2: Iya.
0: Ah, yang masalah dulu di Jumbulu, waktunya uang-uang itu tadi.
1: Tidak kembali.
0: Ada pengurus. Kumpul di Jakarta, lima dia katakan, alena mi bantu kelompok, alena warna malah dia.
2: Ya, ya.
0: Ah, jadi saya bilang memang terima kasih Julhar, saya angkatkan jempol.
2: Ya, ya.
0: Jadi setelah itu tidak mau mi PU kasih uang ujung bulu. Di Makassola ni dari sana, saya bilang.
2: Ya.
0: Jadi saya harap Koperasi Merah Putih jangan begini lagi.
1: Ya. B, hampir sama polanya sebenarnya ini Koperasi Merah Putih.
0: Betul. Apa wantelinya masyarakat, Pak Mama, Pak Janggo?
2: Iya.
0: Kita kredi, Nasengo Dindren.
1: Hah? Iya, Wadi Mindra.
0: Kita kredi, Nasengo Dindren.
1: Anggota Koperasi?
0: Iya, hampir lo pikir ke masyarakat, karena kita duit.
2: Iya, iya.
0: Tuh, dia. Tapi kena terima nih, Matu, sampai itu pikiran masyarakat.
2: Ah.
0: Di namo negara,
1: Jadi,
2: iya.
0: Jadi, mah apa yang masyarakat? Iya, apa terbakarek? Ditamu jero apa aja? Jadi, ni le nampak polis, nawa aja?
2: Iya.
0: Ini nampak polis, sabar ramai ni bapa pengurus tu Yang kita juga hati-hati, pengurus yang ada di koperasi sempat tau, ada nato maculi nampak minta duit. Nah ini dia bahaya.
2: Iya.
0: Jadi semua ini perlu dicurigai yang begini.
2: Iya.
0: Ya nanti ada melo tahu pengurus tuh melo mata mama curigai.
1: Wah, batin anggota.
2: Iya. Jangan saling mencurigai.
0: Ya,
2: kan,
0: ya pelajaran ini pentingnya.
2: Iya. Baba.
0: Nah, jadi saya harap Koperasi Merah Putih jangan menyeru lagi program walaupun ada uang. Kita betul-betul melihat bahwa orang ini bisa dipinjamkan apa tidak.
2: Iya.
0: Ya karena pengalaman ini apa saya bilangnya jangan hanya beropini bahwa begini kita tidak tahu ke masyarakat.
2: Iya.
0: Kita tidak pernah ketemu masyarakat. Nah itu yang kita harus rasakan. Jadi berani kita maju bergaul dengan masyarakat.
2: Baba.
0: Supaya kita tahu kondisi di bawah. Jadi kenapa saya dulu tidak mau jadi RW, saya takut dengan kondisi saya.
2: Bah.
1: Tapi kenapa sekarang mau?
0: Mendorong, nah, masyarakat mendorong supaya bagaimana memperbaiki kondisi masyarakat, bukan saja ujung bulu, bukan saja RW 8, kondisi masyarakat Parepare kita sama-sama memperbaiki.
2: Bah.
0: Jadi kepada teman, kalau memang punya kompetensi, kenapa tidak masuk di lingkup itu?
2: Oh.
0: Paling tidak jadi RTRW lah.
2: Iya,
0: jadi apa namanya yang baru terpilih ini?
2: LPMK.
0: Supaya LPMK supaya Anda juga punya peran dalam hal ini untuk memperbaiki daerah Anda khususnya.
2: Ba.
0: Ah, supaya Anda bisa diangkat di situ. Tidak apa-apa, memang beropini lebih bagus.
2: Kalau
0: ngerinya waktu gue baru pergi, pakai mawang koin.
2: Pakai uang koin? Ya.
0: nomor mobil lah mamang.
2: Iya.
0: Dia tiga pak jago road tuh.
2: Iya iya iya.
1: Mau pak, mau pak.
2: Iya iya iya.
0: Tapi wah, selalu saya berpikir ya kotor maturi tapi kurang dia digantin dakan.
2: Iya.
1: Oke oke oke.
2: Terpaksa kumpulkan koin.
1: Oke oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Yang penting bawa amo koin, amo pendapat banyak. Yang penting ke daging nah.
1: Aman jitu, mengul ini mana daging?
2: Oh iya iya iya. Iya.
1: Tapi mana pak mak?
2: Ah agaknya?
1: Masuli Wegalongnya?
2: Wegalongnya?
1: Iya.
2: Agak nama tiga orang. Masuli.
1: Melon lama protes anggota. Silakan Pak Umar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Pak Umar.
3: Selamat jumpa dan mohon maaf lahir batin.
2: Sama-sama Pak Umar, mohon maaf lahir batin.
3: Iya. Yeah. Yang pertama dan terakhir ini hari saya.
2: Boleh apa lagi Pak? Jangan kau makan kerja kau di natama, kau rajin baca kalau mungkin kau nggak bembe.
3: Iya.
1: Ini jero jago benar, Ali nanti natama ini makin
3: banyak Bapak. Ini kau belok kemar, bembe kau mama dia nunggu sama banyak. Iya. Akhirnya kalian leto pandangan, no opini nih, Pak Jago dan Pak Mama ini.
1: Dari mana sih, Pak Umar? Dari alir dari mana? Nasa cocok jadi.
3: Iya.
1: Tahu kan Pak Umar?
3: Iya.
2: Aman, aman, aman. Insyaallah Pak Umar. Iya. Pak sudah terselesaikan semua pekerjaan.
3: Yang pertama ini Pak.
2: Iya.
3: Mamang.
2: Iya, iya.
3: Iya. Tentu ya.
2: Iya, Pak.
3: Sepakat dengan perasaan. Apa kamu tahu itu di undur sepakat? Kamu tahu deh Pak Jango?
2: Iya.
3: Namanya dalam berarti mesti berarti.
2: Bicara tanya.
3: Haknya orang kemana sih sebeli sindir-sindir tau yang itu kiri-kiri tapi ini itu adalah hak orang dalam berdemokrasi Pak.
2: Iya.
3: Cuma kena beropini, kita harus berperang
2: berperang gak mereka pelurun lah.
3: Iya, sepanda Pak Sobuta ya. Jadi begini
2: iya
3: saya masih di Galong tadi Pak ya. Saya kira memang menarik dalam berita itu ya, dan diklarifikasi oleh Bapak Ketua Komisi 1 bahwa memang harus ada bentuk apa namanya ini bentuk bahasa kasarnya keberatan lah ya
2: masyarakat
3: sebenarnya khususnya konsumen air galon ini Pak Gendo. Walaupun ya aku terus terang tanya galon ini Pak saya sumur dalam juga yang saya masak Pak Janggo.
2: Iya.
3: Karena kita tidak jamin dari kesehatannya, tapi itu akan terminin Pak Jango, itu kan pilihan kita masing-masing.
2: Ba.
3: Sama dengan berpendapat, itu pendapat orang masing-masing.
2: Iya.
3: Soal mau ambil oposisi atau tidak, itu kan haknya.
2: Iya, terserah urusan Anda. Iya.
3: Kalau pilih itu Pak Jango, itu kan kita sedang berpendapat itu.
2: Iya.
3: Atau kalau orang jadi apa ya, kalau orang jadi RTRW, kok dingin di KRD sudah wali kota?
2: Iya, nah mana-mana, iya.
3: Nah, begitu. Jadi kembali ke apa namanya ini, air galong, kalau saya dengar-dengar ini kenaikannya Pak Jango, itu di atas 50% ya.
2: Iya.
1: 5.000, 8.000, hampir.
3: Dari 5.000, jadi 8.000 ya?
1: Iya, hampir 50.
3: 8.000 ke 50, 5.000 ke 8.000
1: 50 lebih.
3: 50 lebih Pak Jango, sekarang 60% ya, yang lebih itu. Ini kan luar biasa kenaikan ini Pak Jango. Tentunya dengan estimasi angka-angka persentase seperti itu memang patut dipertimbangkan ini Pak. Ini bahan bakunya ya mungkin dibeli juga sebagian ada dari PDAM, sebagian juga menggunakan sumur dalam ya.
2: Iya.
3: Ya, jadi ini memang menjadi perhatian memang bagi instansi terkait. Karena kalau ini banyak instansi yang terlibat, kalau tidak salah Pak Jamla ada beberapa mungkin dari dinas kesehatan ya.
1: Perdagangan.
3: Kemudian perdagangan di dalamnya juga terlibat di situ. Nah ini saya kira ini memang perlu ada koordinasi lebih intens. Kayak ada kesepakatan harga itu. Saya kira itu yang menjadi harapan kita terkait dengan barang-barang yang memang sifatnya kebutuhan masyarakat.
1: Oleh kebutuhan pokok.
3: Nah, saya kira hal begini memang kita patut kita ada persamaan persepsi untuk menganalisis hal-hal seperti ini, Pak Jambon. Ini masyarakat juga punya hak untuk menganalisa dan beratensi terkait dengan hal itu. Jadi ini memang karena lemah dasarnya Pak Jambon itu menaikkan sampai di atas 50% ini luar biasa ya.
1: Iya.
3: Ya, ini memang perlu ada klarifikasi yang lebih ini dan sebenarnya hal seperti ini. Karena di atas 50% ini, Pak. Nah, hal ini, Pak Jago, bisa menjadi perhatian semua, apalagi ke Bapak-Bapak ini. Memang saya lihat masyarakatnya memang banyak sudah konsumsi air galon ya. Diproduksi oleh depo-depo yang ada, karena depo-depo air ini saya memang juga tumbuh luar biasa juga di Kota Parepare. Cuma apakah ini memang sudah kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan? Mungkin juga DLH di dalamnya ya, Dinas Lingkungan Hidup mungkin ya. Nah, ini semua yang memang perlu di apa namanya, jadi intinya terkait dengan kenaikan harga itu.
1: Iya.
3: Kita tidak alergi ya. Saya kira masyarakat tidak alergi dengan kenaikan inflasi atau inflasi bahasa ini ya. Tapi inflasi yang masuk akal bang.
1: Iya.
3: Makerasi tahu itu pelaku usaha mau tahu kok jek ya?
1: Iya.
3: Nah, saya itu pelaku usaha. Tapi sekarang belum ada saya naikkan barang pak. Karena pasir saya belum naik. Pokoknya bahan-bahan saya ini kan naik Pak Jambu.
1: Iya.
3: Pasir, semen, dan apa sebagainya. Sekiranya itu yang pertama Pak Jambu.
1: Iya.
3: Yang kedua terkait dengan orang beratensi atau beropini.

0: infernalnya itu, Pak.
1: Mm-mm.
0: Iya, bisa saya dikategorikan. Itu kan tidak ada dalam juknis bahwa uruslah masyarakatmu dan ambillah uangnya.
1: Iya.
0: Itu tidak ada, Pak. Jangan kita ini berbendera ini, ya. Kita hanya saling mengingatkan ini karena ada sentilan-sentilan sedikit ini, Pak. Ya, kok jadi saya coba sentil juga lah, ya. Karena sangat bangga saya lihat ini pegang bendera.
1: Iya.
0: Sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita ini pegang bendera di sisi lain memberatkan orang, Pak. Ini bisa dikategorikan pungli. Apa memekon aja ya kagaknya, nang katolik mas sentil-sentil, terpaksa mas sentil-sentil kan 21 sentilan itu kalau bisa. Tapi kalau Bali, kurangnya nang sentil, Pak Janggo.
1: Iya, yeah. Kalau Pak Alam
0: rumah kena iku kan merasa, makanya merasa pendengar kue, pendengar obras kue,
1: iya, bandingnya iya, baba
0: saya otomatis mengatakan bahwa yang disentil bangunnya adalah saya, walaupun tidak menyebut nama, ya.
1: Iya
0: tapi iya dia tos sebut nama, tapi kalau dia ini
1: silahkan. Iya
0: saya tidak sebut nama bahwa ada RPR, makanya saya bilang kalau ada pegang kuranan atau memegang bendera, Pak, hati-hati, karena ini juga banyak saya dengar, Pak. Banyak warga sekarang di wilayah RTRW itu tinggal di kota atas.
1: Yeah.
0: Saya coba tanyakan bagaimana RW-nya ini, Pak. Waduh,
1: yeah.
0: Luar biasa, Pak, catatannya itu, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Luar biasa, dengar senangnya lo goyang, siasi deh, kok dengar, tapi gak malu-malu. Ya. Tapi saya katakan, itu kan, jika kita melakukan ke bawah, Pak, dengar pengelilingsinya. Tetap kita berikan klarifikasi, Pak.
1: Iya.
0: Tapi ada

0: Kalau gue bisa cikup Pak Kamal. Ah. Tanya lo mali, lo nuntut tuh ini nak.
1: Wah sengi beli memang petua negara ya. Maka ada beli nak sampai tu Indonesia. Bisa tu ngamu garo. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Yang jelas keluhan hari ini tidak jauh beda dengan keluhan yang lalu, keluhan tahun lalu, keluhan 10 tahun yang lalu, keluhan 5 tahun yang lalu.
0: Dengan keluhan air galon 10 tahun yang lalu.
1: Dia maksudnya keluhan kenaikan. Tanya kalau nana persoalkan tempatnya kok kenaikan nah. Artinya ya kamu pendreto kehidupan nah ekonomi na masyarakat. Amu ji mau pendre galonge 30 sak busi galon pada aku Irian Jaya, Timika. 45 sak busi di galon. Itu mari gaga apa mega modi. Ya persoalan nah. Amo terus sebu si galon, ya kau dega duit, meloniaga. Iya. Yeah. Daripada maka dega duit, engkau mau beli duit, aku kas negara, kas daerah.
0: Engkau mau duit, nasa.
1: Angka duit.
0: Napa cuma menyamanya?
1: Nah, air bang.
0: Napa kilo kilo kur lo kur?
1: Napa aja jok ke kiri kanan duit. Kiri kanan?
0: Ah. Dega.
1: Dega si sena mas.
0: Tuatu apa lah?
1: Mah, si sena masyarakat punya duit melodi, maka dega. Ternyata pengelola nak duit maka dah engkau mau duit. Waduh.
0: Sana pernah apa orang kamu duit, pelete.
1: Pelete duit ya. Makor, itulah kehidupan. Tanya
0: duit, pelete, iroh apa ini, pelete.
1: Oh iya. Lama ki. Ini kagak linta, pelete.
0: Dia lupa aku tanya apa, iroh aku pasir ini, dia tahu nasi puji.
1: Oh, nerima aku tanya, pelete ini kasih. Agak namis tiga orang, gara-gara Pak Jangan, nasi bawa mama aku tanya, marusannya agak kena, pelete ginasang ini.
0: Ah, penggawai.
1: Aduh, ya, agak namis di borang.
0: Yeah.
1: Istilahnya terima saja kehidupan apa adanya.
0: Oke, okay, silakan yeah. Yang lain Pak Ahmad.
1: Ya, yeah, boleh silakan. Tidak ada masalah, Pak. Pak. Karena kami juga merasa bahwa beginilah kondisi dari dahulu. Istilahnya Pak Umar Bakri dari dahulu zaman Jepang begitu memang kehidupan. Tapi kok persoalan guru maku kue dena insyaallah banyak
0: pusa
1: peningkatan.
0: Guru maku kue pamamane? Pusa guru e.
1: Pusa?
0: Pusai.
1: Mana ke pusa na guru gitu?
0: Aku lah suruh cuma baca Perancis na degaga. Iya, nu agak sana.
1: Baca Perancis?
0: Mak guru situ jolo.
1: Bahasa daerah na lagi sendiri dia na ni sana paling buniar mi mapel bahasa daerah.
0: Kepala
1: sekolah tu ni. Milo si mak bahasa tahu lain bahasa sendiri lagi na lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan paham bahasa sendiri saja tidak didalami, mau si lagi belajar bahasanya orang. Apalagi yeah. Makara dega duit pada angkamu pada duit mega malah pola napa kejok ke kiri kanan
2: kan ya selamat bergabung kembali
1: ya
2: pada saudara kita
1: bah berapa lagi Pak Jago
0: kali Pak Makara
2: mama
0: kita ini yeah. Saudara kita
1: sampai
2: dan selalu kita harapkan rindukan kehadirannya
1: alhamdulillah angkana kurang apa janji sebuah Indonesia makara kau dia utama banyak kiri kanan mano.
2: Ya lah pada sore ke nasu-nasu angko dega ke Pak Mamang.
1: Baba.
2: Pada ko dega pet je lah.
1: Oh makoro. Bat ma pesek-pesek ka dega ladana.
2: Ah mana susah.
1: Iya iya. Ya.
2: Kurang ya. Sedap.
1: Dega ladana di. Dega ma pesek-pesek ya, nah.
0: Apa tu tahu puji Pak ko makura pet je lah.
1: Iya dah.
0: Tu tekalang.
2: Mah. Jadi itulah hasil-hasil kerja.
1: Ya.
2: Kunjungan Bapak Presiden Prabowo
1: ya.
2: Ke luar negeri
1: ya.
2: Agak tu ana kujuk ke bawah mi dek gagak oleh-oleh na tilis
1: iya
2: ayo nak oleh-oleh na
1: agar
2: dari Perancis kemudian ingin diterapkan
1: di Indonesia
2: kurikulum bahasa Perancis di baik. Sekolah
1: ingin rario lah makada aja mah Perancis ki
2: iya nak oleh-oleh roh
1: iya kakak WIP banyak kakak WIP
2: ya roh kasih dinas pendidikan mulai dari pusat
1: ya
2: mak tadi mama ni agak dinas sepunggawa
1: ya

0: bensin terpakai mengantar. Nah itu perlu. Jadi kalau Bang One ingin mengadakan RDP di menunya, nah bukan umum lah.
1: Oh salah anu gitu, salah ki kapang.
0: Kurang gere bumbuna pada ini kodeki gagang dega bumbu-bumbuna.
1: Kurang ladana, kurang pesih.
0: Ah kurang ladana pejena. Ah oleh karena itu kita harapkan kepada bapak-bapak wakil kita.
1: Ya.
0: Kalau ada surat masuk, ya diakomodirlah.
1: Terima saja.
0: Iya, ini kan untuk kemaslahatan umat
1: sebagai
0: apa ya si kondisi masyarakat ini lah pada mana?
1: Iya.
0: Mungkin kalau orang-orang yang punya gaji tetap nah enggak biasa merekomendasi terlalu sebuah.
1: Memang kalau orang biasa ketopot dikasih mau mendek sih. Mendek sih sebuah aja.
0: Sebuah lagi mendek nana.
1: Dia lagi nama mendek madre king.
0: Jadi kita harapkan ya kota ini surat nak bangun ini. Kita aja menyenun lah panggilan nak. Dan komisi tiga set di Jero pada usahle nasional ni Pak Aji dan kita akan membersamai Bang One ya siapa saja anggota yang peduli
1: Baba
0: mudah-mudahan semua komunitas obras bisa hadir jadi apa yang disuarakan oleh Bang One kita bantu.
1: Ba.
0: Artinya ini masyarakat ini kasihan. Iyalah tu tahu nak boleh apa kadek weh arwah dia sebut Pak kadang tak mana kerja.
1: Iya.
0: Wah selalu nama nak sebangun ni. Ko anu ya umras ngendek tu ni pelik tu.
1: Iya.
0: Ini kan ada dari instansi terkait seperti Dinas Perdagangan. Toh?
1: Iya.
0: Perindustrian apa termasuk tu industri roh. Pak Wayan Akalola, kemudian dari Komisi 3, nah, kita semua kita mencermati apa latar belakangnya, apa yang mendasari sehingga napendrei para pengelola air galong, apa kuyer na po bensin de pada mendrei, wai PDAM yang dia pakai sebagai bahan dasar itu namendre.
2: Komponen plastik juga kalau tak mau dipakai.
0: Nah, itu orang golong dipakai malu isu.
2: Bensin ternyata.
1: Iya.
0: Ternyata. Jadi itu yang anu kita mau tahu nanti.
1: Ba.
0: Saya kira itu aja Pak.
1: Iya.
0: Oke. Kita semua diberi kekuatan kesehatan.
1: Pertama ini memang surah Pertama ni memang surah
0: pertama sih nak senang
1: Oh iya. Iya. Baba.
0: Ketemu di DPR.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Hadi oto ni Pak Alam aku tanah tu ni mahkamah ni pelik surah aku di pian semua tu mahku ku.
1: Iya naro. Mahku memang tu. Senang mau pesurah. Iya. Oke. Haji ni, ana masalah Pak Alam bro. Itu ke agak tak?
2: Tiga agak nak ada sepuluh minang ya Ron.
1: Oh surat eh?
2: Surat nak bangun di Merman. Mil sebab mau membersamai.
1: Oh mau membersamai. Cocok itu. Memang segalanya ini harus dibersamai. Cuma ya kebersamaan memang butuh ke keyakinan. Kalau bisa bersama dengan mereka bahu-membahu membantu ya silahkan. Tapi ya begitu namanya politik Pak Jangko. Ada namanya balas jasa.
2: Itu politik balas jasa.
1: Iya nara.
2: Dari kolonel.
1: Ah, persoalannya balas jasa, tapi jangan menyiksa yang tidak ada balas jasa. Musik saya tahu.
2: Politik balas jasa, kolonel na perintah jenderal.
1: Iya nak. Balas jasa. Panapahmu cuma kada timu jitu cuma ada musik saya tahu Kamu tu Tuhan atau aku tu mau kalau lain?
2: Iya, balas jasa.
1: Kamu tu Tuhan apa BWD ku masyarakat apalagi janji memang kada mensejahterakan Pare-Pare, artinya sinina warga Pare-Pare kewajibanmu mensejahterakan.
2: Iya, mengerti kisah panah tidak mungkin secara keseluruhan sejahtera tapi yasan. Aja nanggu tahu bahasa sejahtera.
1: Dia nak cocok, mah dosa gitu, agak gunana.
2: Iya, mu perlu tenaga ahli tak terlalu juta lebih.
1: Iya nah.
2: Nampak dia nak kena pintu kantor.
1: Cocok. Tambah kada

0: harus perbaiki nasang akhlak, kita harus banyak beribadah. Nah kena gama ko elon na iwan palas, maka ada urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau, maka nak makor.
1: Macam kamaki pau kenapa ini tapi go.
0: Makor. Iya nah. Ini makor tu. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Aja nak urus ero keyakinan dan tahu eh. Iya. Musuru ni ya. Mako ni roh, bisa marah ni masyarakat.
1: Materi
0: kah? Musuru ni tu masuk pajak. Musuru ni tu itikap.
1: Curhatlah dari tanggul teh.
0: Napa dia nak mu anu? Napa dia nak mu pada ceng itu pegawai mu ke instansi?
1: Iya.
0: Musuru ni tu itikap. Musuru ni tu itikap.
1: Ninggal. Indonesia bawah ni. Kau boleh digapar dia
0: capu. Masa ni pasek dah.
1: Ya, terlalu menikah apa? Kau pindah Pak Haji.
0: Oh iya.
1: Oh, lo kira jaga-jaga kalau kasih Indonesia?
0: Iya. Pasik dah bang menyamanya mana?
1: Nih, aku lo nyemeng, kira lagi lo tuh ya lega.
0: Deh, maksudku sekda, tanya sekda gue kan sekda mega. 534 kabupaten kota, enggak mana sekda nah. Tidak tentu amat ke banyak, maka ada pencemaran nama baik. Enggak ada yang tetap puasa. Pada maka danangnya Pak Umar.
1: Ada tunangnya Pak Umar, iya.
0: Saya tidak sebut nama.
1: Tapi saling merasa.
0: Saling merasa. Saya hanya mengatakan manyamang sekdai dan manyamang itu calon sekdai pas Selena.
1: Ya, akhir pas Selena mah itu. Anggota namu anggota. Itu yang pernah anggota aku makamai terbaik. Oh, aman itu. Dimasukin rumah itu.
0: Iya.
1: Selena ini mas aman.
0: Aman, iya. Insya Allah. Aku
1: terbawa. Nah, itu dari doci. Dia Pak Mekal ada dari doci di tamu.
0: Tama. Pak Sape. Saudara kita Pak Sapeh. Ah, Pak Sapeh meniba untuk mega perhatian nak kasih Pak Kamal, Pak Dr. Kamal, Pak Ketua, Pak Juspari. Alhamdulillah Pak Andi Pudail. Ya, semuanya tanpa menyebutkan nama satu persatu.
1: Iya.
0: Seandainya menyebutkan nama satu persatu berarti ya ada juga satu persatu.
1: Jaman-jaman gitu.
0: Iya nah. Dia mereka enggak jaman-jaman kongkaslin nah, Pak Janggo. Yuk kok mangga datang pula sini-sini.
1: Panjang membawa midi gas diri.
0: Iya, nar.
1: Namun dosa saya cabut.
0: Kita putar sini-sini, mohon apa mengerti mu anggota ya. Ya, maka dah mohon maaf, Pak Janggo.

0: pukul 19.10 menit
1: Jumat Pemat tuh
0: di Masjid Raya.
1: Bah. Ya. Jumat nanti.
0: Bukan Jumat nantinya lagi nanti.
1: Jumat depan.
0: Jumat depannya lagi nanti.
1: Lusa Jumat.
0: Lusa gila. Ya itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi diundang semua pengurus Masjid Raya untuk membersamai dan memang banyak program jumatan yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Raya.
1: Iya.
0: Ada juga Jumat Berkah.
1: Ada.
0: Itu setelah sholat
1: Jumat,
0: iya. Makan bersama dengan para jamaah,
1: mantai bersama-sama.
0: Ya, kemudian ada ngopi berjamaah.

0: dari mana deh? Assalamualaikum.
1: Oh iya iya iya.
0: Munding nak.
1: Yeah.
0: Ibu Pertamina biasa.
2: Oh, itu.
1: Wasengi goreng makan dah. Eh, kek jancimu.
0: Ternyata pakai toy. Anggota dia kuliah.
2: Warna hijau dunna.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Warna hijau dunna.
1: Wasengi makan lagi gani jancimu. Iya.
0: Anggota dia kuliah. Tanya tidak pilku, Pak.
1: Oh, ya. Anggota Dewan Mentoy, roh, angkat Dewan Masjid.
2: Sore yang beliau, sore yang beliau.
1: Oh, iya bisa ya. Nih,
2: bisa nih ya, roh.
1: Iya, iya, iya.
2: Anggota kula ada itu.
1: Mabesa itu, Pak. Mabesa itu mabesa.
2: Apa amplo no? Apa amplo no waktu narisi sih, Pak? Apa amplo waktu narisi sih?
1: Mabesa. Oh, biasa kan mabesi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Eh, saya mau cerita tentang sebuah fenomena ini, Pak Janggo.
1: Boleh. Silakan, silakan.
0: Saya tidak tahu nanti mamang yang simpulkah.
1: Boleh, boleh.
2: Ayo jo teling tugas berat. Mamang Pak Muhammad napi se menyare.
0: Maringan
2: mi. Gara-gara tersuruh kamu menimpulkan tapelnya si baja.
1: Iya. Matu lo berasai. Iya. Bah, berasai matu ya.
0: Itu fenomena menanya itu makan kata biasa pepatah makda seperti jamur di musim hujan.
1: Oh iya.
0: Bertumbuh dengan cepat.
1: Wih, luar biasa. UMKM kapan?
0: Yang saya maksud di sini, Pak Janggo, memang adalah penjual bensin botolan.
1: Oh, iya. Iya.
0: Penjual bensin botolan.
1: Jual bensin botolan.
0: Fenomena saya tidak tahu bagaimananya.
1: Bagaimana keuntungannya?
0: Itu kan usahanya orang untuk mencari
1: kehidupan.
0: Enak kayak
1: bertahan hidup.
0: Cuma dalam hatiku bertanya-tanya. Hati ini bertanya.
1: Apa itu?
2: Bahasa di lagu?
1: Iya. Lagu memang ini.
0: Makin lo tuh enak, mama makin lo mama jadi.
1: Iya.
0: Hati ini bertanya. Dari manakah mereka mendapatkan Pertalite itu sekian banyak?
1: Dari mata turun ke hati. Jadi dari mana di?
0: Dari mana dan bagaimana?
1: Caranya?
0: Tanyanya si Buan Dayani ini.
1: Iya.
0: Dari mana dan bagaimana kelebihan dayanya apa? Ada apa dan bagaimana?
1: Kenapa?
0: Kenapa bisa bertumbuh seperti jamur?
1: Iya.
2: Sementara
0: di pom bensin habis.
1: Apakah ini gerakan UMKM atau apa?
0: Iya. Fenomena yang menjadi pertanyaan bagi saya.
1: Iya.
0: Apa ya? Kasih bola sifat kalau bicara lagi nah teman-teman maka ada sifat temper mi pompa bensin boleh
1: ba iya
0: tapi selalu ada tulisan sementara dalam pengantaran.
1: Oh ya
0: ku melok kilepang
1: iya
0: pun kalau kita singgah mau ambil bensin antrina luar binasa.
1: Wah.
0: Ya ini nih yang menjadi fenomena menjadi pertanyaan.
1: Mencawat cerita kiran, iya.
0: Kenapa bisa seperti itu? Sementara di botolan banyak.
1: Gampang didapat.
0: Iya. Dan itu barang yang bersubsidi ya, bersubsidi.
1: Subsidi, iya. Ya.
0: Barang bersubsidi. Karena bukan Pertamax, coba Pertamax, ada masalah.
1: Selesai kok, iya.
0: Iya, ini Pertalite.
1: Pertalite.
0: Makanya saya pernah sampaikan di sini. Kenapa sih tidak Pertamina memberlakukan juga seperti mobil?
1: Iya.
0: Pakai barcode.
1: Bah. Iya.
0: Apa biasa nak sih betul makutana datum di istilahnya Pak. Pura kama bicara si bawa Pak.
1: Iya.
0: Pak Baluk ngakungi ero. Makanya baik-baik cerita mak kenapa pakai motor kaya kasih aki ya aloli sekinas kan kalau logik koe ini mah yang saya maksud
1: iya
0: bukan bilang menutup usaha cari
1: iya
0: orang enggak
1: babah
0: tapi ada orang lain juga yang teraniaya sih sebenarnya
1: iya
0: saya terus terang dengan terpaksa urna ele apa boleh buat.
1: Iya.
0: Buat apa yang boleh? Yang bolehnya itu ya.
1: Nasan. Iya.
0: Botolan. Apa di pom bensin? Tidak ada. Ini yang sebenarnya Pertamina harus jelaskan sebenarnya ke masyarakat. Fenomena ini harus dijelaskan ke masyarakat.
1: Iya.
0: Kenapa bertumbuh seperti jamur di musim hujan?
1: Bah. Ada apa?
0: Sementara di pom bensin tidak hujan.
1: Iya. Iya.
0: Ini yang harus dijelaskan ke
1: Iya.

0: ini.
1: Yang menjelaskan Pertamina atau siapa ini Pak? Yang bisa menjelaskan?
0: Pertamina kayaknya.
1: Pertamina ya.
0: Karena dia leading sektornya kan itu Pertamina.
1: Iya di. Kalau UMKM kan baru pemerintah ya.
0: Iya.
1: Iya iya.
0: Ya harus karena ini kan ada saya terus terang ada punya barcode kalau mau beli di mana-mana perlihatkan barcode.
1: Iya iya iya.
0: Iya. Dan juga berpindah ke pembahasan lain enggak biasa kok ini tapi mak detoy hoax miro.
1: Agar loh.
0: Pembelian Pertalite itu.
2: Iya hoax itu Pak.
0: Termasuk terlanda artinya Pak Janggo dan memang masuk akal juga sebenarnya kalaupun hoax sebenarnya memang harus masuk akal.
1: Iya.
0: Mobil-mobil yang misalnya notabene itu
2: 1500
0: cawe ini kesian nah cawe ini umur nah masih Pertalite tapi mobil-mobil yang baru yang harganya sekian sekian itu
1: iya
0: masih menggunakan Pertalite bersubsidi bersubsidi artinya kita negara anu gas bersubsidi untuk siapa.
1: Iya iya iya untuk masyarakat.
0: Makanya kan kalau misalnya ada subsidi juga itu berarti juga di situ.
1: Iya iya iya.
0: Kan tidak mungkin orang miskin ya pergi beli bensin subsidi pakai mobil tidak mungkin.
1: Bah ya.
0: Mungkin. Berarti mobil itu yang harus dikelaskan.
1: Oh.
0: Mana yang harus disubsidi mana yang tidak disubsidi.
1: Apakah berdasarkan
0: kalau memang tidak ada kalau seperti itu mobilnya memang tidak dikelaskan.
1: Iya.
0: Aja bawa nggak ada subsidi. Pertalite.
1: Iya, di.
0: Bensin.
1: Jami subsidi dinaikkan pendapatannya nggak masyarakat. Usah. Iya.
0: Enggak usah. anggaplah semua pemilik kendaraan terkhusus mungkin roda 4, tapi kan roda 2 juga ada yang mahal. Sekarang kan roda 2 mungkin rata-rata itu di atas 20-an sekarang. Iya, mencapai 30-an lah sekarang, 30-an ke atas.
1: Iya.
0: Berarti kan kalau boleh dikata, kalau di sensus sih, boleh dikata sebenarnya sudah mampu.
1: Iya.
0: Berarti kalau untuk pembelian BBM, tidak usah ada subsidi.
1: Iya.
0: Lepas saja ke pasar.
1: Bah.
0: Kalau menurut saya.
1: Iya, cocok.
0: Daripada fenomena makalian di rumah, wih, foto kanja gitu.
1: Iya. Mata anda sih sini.
0: Iya. Sementara ke silsorta mak PT
1: bah kesina
0: sama disubsidi juga.
1: Iya.
0: Berarti memang harus dikelaskan karena ada subsidi.
1: Iya.
0: Subsidi itu pengkelasan.
1: Iya.
0: Gas
1: iya.
0: Disubsidi ke kan kentara di situ ditabung gasnya.
1: Iya.
0: Khusus untuk masyarakat miskin.
1: Ah.
0: Berarti kalau Pertalite bensin ini yang bersubsidi berarti semua yang bersubsidi itu.
1: Ya.
0: Miskin. Kalau tidak ada pengkelasannya, tidak ada pengkelasan di mobil itu.
1: Mulai dari garis kemiskinan sampai ke bawah. Iya.
0: Harus memang ada pengkelasan karena ada juga kelas-kelasnya itu anu. Sekian, ron 98.
1: Iya.
0: Pertalite, Dexlite.
1: Iya.
0: Pengkelasan juga.
1: Ada desilnya. Berarti, ada desilnya.
0: Iya, ada desilnya. pengguna daripada bahan bakar ini ada harus dikelaskan juga.
1: Ah, desil 1 ke desil berapa kah? Ya.
0: Masa kasih PT-PT yang PT yang sudah 40 tahun. Disamakan pembeliannya dengan mobil yang baru.
1: Iya. Sama aja ceritanya, restoran pakai gas 3 kilo?
0: Iya, itu juga. Ya biasa nih cerita itu mana.
1: Restoran
0: bus yang bright.
1: Iya.
0: Gas bright itu.
1: Iya.
0: Saya terus terang kalau perusahaan gas, iya tabung besar saya pakai. Artinya saya usahakan mulai dari diri saya.
1: Iya.
0: Ada sih tabung kecil punya saya. Itu hanya untuk jaga-jaga, misalnya tengah malam.
1: Oh iya. Emergensi.
0: Mapasidapi. Iya emergensi. Tapi saya tapi yang saya pakai yang besar.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Pertamina bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, mungkin pemerintah tuh kenapa mesti disubsidi sementara ada tidak bersubsidi
1: ya.
0: Kenapa kendaraan tidak dikelaskan?
1: Harusnya ini Pertamina pusat yang jawab ini.
0: Iya. Tapi kan ada perwakilannya di Parepare.
1: Enggak berani pasti Pak, takut dipecat.
0: Harus berani dong.
1: Wah pene macana sangkutuiko ini pene tarap. Pasti jawabannya begitu.
0: Sementara,
1: baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya coba hubungi ini jawabannya, Pak.
1: Iya, coba.
2: Mohon maaf, Pak. Bukan kapasitas saya untuk memberikan penjelasan secara live.
1: Itu dia pasti jawabannya. Karena begini.
2: Kenapa ya agak legun itu, Pak?
1: Iya. Agar
2: tak sengaja lewat depan rumahmu.
1: Oh, tidak sengaja, Mi.
2: Ya, ku melihat ada tenda biru, hati bertanya.
1: Ku melihat ada botol biru. Iya, ini persoalannya memang lagi ramai penjual botolan karena memang di sisi lain juga masyarakat mau hidup, di sisi lain keadilan penerapan pembagian minyak.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku yang tercinta.
3: Selamat.
1: Bunda Handayani.
3: Selamat berjumpa di udara.
1: Selamat berjumpa di udara. Mari kita bahas beliau. Iya.
3: Kemana?
1: Ya.
3: Kemana selama ini?
1: Ya.
3: Tidak pernah jumpa-jumpa.
1: Saya terus terang, Bunda Handayani, saya menyampaikan saya menyelidiki keuangan pemerintah daerah.
3: Alhamdulillah.
1: Ternyata banyak uang Nabilan tidak ada.
3: Alhamdulillah. Tapi banyak dipecat.
1: Banyak
3: tapi
1: uang.
3: Di drop jadi pegawai biasa.
1: Banyak sekali perjalanan dinasnya habis ternyata uangnya, ya. Perjalanan dinas yang tidak berguna.
3: Iya.
1: Iya.
3: Benar sekali.
1: Iya.
3: Ini yang saya mau tekankan di Pak Ahmad.
1: Iya, iya.
3: Masalah bensin.
1: Iya, iya, iya.
3: Saya masalah gas. Mana mahal uang?
1: Iya.
3: Toko-toko pinggir jalan.
1: Iya.
3: Ada gasnya paling sedikit 5 sampai 10.
1: Waduh.
3: Saya lihat dengan mata kepala tetangga rumah saya.
1: Berarti
3: gas bersubsidi untuk orang miskin.
1: Iya, iya.
3: Dia jual 25.000. Keadaan terpaksa saya beli karena saya mau masak, saya
1: butuh
3: mau makan.
1: Butuh bertahan hidup.
3: Iya.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertahanan
1: bertahan hidup.
2: Bertahan hidup, Bu.
1: Iya.
3: Jadi ini Pertamina.
1: Iya, iya.
3: Rincai Pertamina. Ajak Wanre Pertamina kok ini Pertamina takut dipecat. Dia berani mengeluarkan mengatakan gas subsidi untuk orang miskin ada lebih apa tambah kota bensin bersubsidi tambah kota tapi mana buktinya
1: bapak iya iya iya
3: dari DPR maupun dari dinas perdagangan.
1: Jangan cerita saja Bapak.
3: Jangan cerita saja Bapak. Jangan saja ganti.
1: Iya iya iya iya iya.
3: Sudah bisa kan dari uang rakyat. Saya berani mengatakan janji Anda dari rakyat bukan dari pemerintah.
1: Bah.
3: Jadi
1: uang negara.
3: Bapak.
1: Iya.
3: Apa?
1: Iya.
3: Pak Ahmad tadi mengatakan gas bensin.
1: Iya.
3: Mana itu? Betul.
1: Iya.
3: Banyak. Tapi gas juga di mana-mana. Ada juga selalu di sana 25.000.
1: Bah.
3: 25.000 yang saya beli. Kadang terpaksa.
1: Iya.
3: Saya beli bukan main 6.000 harganya.
1: Iya.
3: Dia berhadapan dengan pangkalan. Saya berani mengatakan.
1: Yeah.
3: Dia berhadapan dengan pangkalan yang saya tempati beli gas.
1: Yeah.
3: Kalau mau bukti, silahkan saya perlihatkan. Mungkin nanti gas di sana ada. Kemarin ada, begitu habis. Kemana kenapa bisa begitu? Cukup satu jam sudah habis. Tidak masuk akal.
1: Apakah dimakan tanpa posisi? Iya. Iya.
2: Kalau saya tak tahu.
3: Jangan istana.
1: Iya.
3: Lepas debat waka iya masalah tabungnya.
1: Iya.
3: Dengar sendiri kak dia mama kok dia melok. Pak Ahmad tadi menyinggung. Pak Ahmad sebagai orang berada.
1: Iya.
3: Menyinggung. Pertamina untuk subsidi. DPR.
1: Iya.
3: Saya orang tidak mampu menyinggung.
1: Iya.
3: Subsidi gas melon.
1: Waduh.
3: Dimana, apakah Anda pikul itu gas melon tambahan?
1: Iya.
3: Yang mengeluarkan surat itu yang dibaca Pak Pandimas.
1: Iya.
3: Apakah Anda memikul insya Allah akan Anda pikul di hari kemudian.
1: Iko boleh baca nih Mas, nangir ruas. Iya. Dimas nangir baca. Dimas nangir baca, bang. Iya.
3: Iya. Iya. Surat itu, insya Allah.
1: Iya.
3: Anda akan memikul gas melon yang disubsidi untuk masyarakat orang tidak miskin. Yeah. Kenapa selalu dikatakan orang miskin?
1: Yeah.
3: Memang gas itu sebenarnya tidak bisa dikendalikan, naikkan saja.
1: Iya.
3: Yeah. Daripada saya beli 25.000, naikkan saja Pak.
1: Kembalikan minyak tanah.
3: Kembalikan tidak juga sih dalam kembalikan minyak tanah, karena minyak tanah itu tidak tahu di mana.
1: Oh iya iya iya.
3: Naikkan saja.
1: Iya. Yeah.
3: Tidak ada subsidi, tidak ada orang miskin. Kenapa selalu ada orang miskin diperjualkan untuk orang miskin, tetapi yang memakainya orang kaya.
1: Waduh.
3: Jadi tolong.
1: Sakit hatiku.
3: Kepada dinas-dinas yang terkait dalam perdagangan.
1: Iya. Yeah.
3: Tolong si turun Pak.
1: Iya.
3: Tolong si lihat itu di gardu.
1: Iya.
3: Pinggir jalan.
1: Kalau
3: jangan saya di pinggir jalan di dalam pun ada.
1: Kalau bapaknya masih punya.
3: Sudah ada.
1: Kalau bapaknya masih punya hati.
3: Kalau bapak masih
1: punya hati,
3: masih sujud setiap harinya, harus berdiri tegak, melaksanakan perintah Allah, perintah pimpinanmu, di mana tinggal itu gas melon, di mana tinggal itu bensin yang dibilang tadi Pak Asma.
1: Iya, bertanggung jawab sih Pak.
3: Ada di deretan.
1: Iya.
3: Penjual-penjual banyak botol.
1: Iya.
3: Begitu pula juga. Gas banyak dijual orang penjual gas, penjual bensin juga. Kenapa di pasaran tidak ada?
1: Bah.
3: Bukan main itu Pak.
1: Iya.
3: Kasih kecil saya yang beli gas 25.000.
2: Jadi
3: saya bersumpah demi Tuhan. Saya bersumpah.
1: Masya Allah.
3: Apa ini kita tidak dipermainkan? Jadi tolong kita bisa itu.
1: Bah.
3: Pak. Surat saya dibaca Pak Dimas.
1: Iya.
3: Memberikan Pak Dimas itu surat.
1: Iya.
3: Baca. Tolong dikena.
1: Iya.
3: Bensin dengan gas ada.
1: Iya.
3: Ada tambahan kota, tapi ternyata tambahannya itu
1: tidak
3: ada sampai sekarang.
1: Iya.
3: Gas tidak ada juga, Mas. Tidak tahu di mana.
1: Iya.
3: Jadi podcast saja. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, betul itu. Bapak-bapak harus bertanggung jawab, Pak.
2: Cocok nih.
1: Iya, oke.
2: Kita nih aja Pertamina, Pak Mamang.
1: Per. Dari
2: Amamunaseng.

0: Ingerang ada dari Yolo, paling wakil wali kota cukup sampai di leher. Kalau Pertamina cukup sampai di pangkalan.
1: Iya. Kemape ku Indonesia.
0: Memang. Maka demunda Ibu Handayani, cocok nih Pak, aman bagi Bapak karena Bapak gajinya besar, tunjangannya banyak, sampingannya banyak.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada klarifikasi. Iya.
1: Sian regala sa inang itu Pak Umar.
0: Iya, sian regala sa nang itu we.
2: Iya. Jadi kita perlahan ya mengangkat masalah gas melon lagi Pak.
0: Iya. Iya. Iya, iya.
2: Sebenarnya kita sambung enggak tapi waktu.
0: Waktu, iya.
2: Jadi kita hormati daripada aturan mainnya obras ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Jadi gas ini Pak. Heeh. Pak memang
0: iya.
2: Perlu ada pembedahan penyalurannya khususnya gas melon ini karena
0: subsidi
2: Pak ya. Jadi saya sempat diskusi.
0: Iya, iya.
2: Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Harapan.
0: Iya.
2: Dan termasuk tadi pelaksana tugas ya tadi koperasi dan ini Pak yang
1: UMKM Pak Ode.
0: Pak ya Arwah Rahman Ode. Iya, Arwah Rahman, iya.
2: Beberapa pekan sempat saya ketemu.
0: Iya, iya.
2: Di suatu tempat Pak Jangkok yang jelas dia kok kantor ada. Nah, enggak mau situ masyarakat yang untuk ke paling lu kami kantor atau
0: iya naro, nasa itu di Jogja.
2: Kantor ada Pak Jangkok hanya kebetulan
0: iya.
2: Dari kantor saya ketemu dan saya
0: sempatkan
2: waktu.
0: Iya.
2: Sering-sering dengan beliau.
0: Baba.
2: Bahwa
0: sesungguhnya
2: sebenarnya ini penyaluran barang-barang subsidi yang disubsidi oleh negara Pak termasuk yang disubsidi oleh daerah
0: iya
2: semestinya harus masuk ke penyaluran jalan yang benar kalau menurut saya Pak.
0: Maksudnya jalan yang benar dinas silakan mustaqim
2: maka itu pertanyaan depan yuk maksudnya
0: iya maksudnya
2: maka ini kan koperasi merah putih di desa dan kelurahan sudah di launching ke pengurusannya
0: iya
2: walaupun di kota Parepare hanya baru beberapa kelurahan yang punya gerai saya kira ini sudah bisa dimaksimalkan jalannya Pak untuk menjadi mitra penyaluran daripada barang-barang kebutuhan masyarakat yang tersubsidi oleh uang negara Pak atau uang daerah
0: iya
2: kenapa? Saya menilai bahwa lebih gampang pengawasannya kita berbicara kelurahan ini kota ya dibanding pangkalan mitra daripada agen itu Pak pasti muncul pertanyaan Pak bahwa pandangan dalam kota yang mulut itu selagi ya
0: iya
2: ini kan sama hanya kalau Anda punya amanah memegang perintah pemerintah menyalurkan barang subsidi tetapi Anda letoy gerakanmu banyak gerakan tambahannya Pak.
0: Letonya ke tanah.
2: Iya. Lain juknisnya untuk penyaluran mereka yang kata gerakan tambahan.
0: Iya.
2: Yang gerakan tambahan ini apa yang sering disampaikan oleh teman-teman dan bukan saya berasumsi terkait gerakan tambahan ini. Macam-macam itu.
0: Iya.
2: Mereka ni mas kadang aku agar mas kadang lalu dengan keluarga dan kikir kange sama halnya nasi minyak goreng kita nasi makan
0: kita. Iya.
2: Artinya apa? Suatu pandangan masyarakat kami anggap bahwa ada pihak sebenarnya yang memberikan amanah tetapi lain terperangkapnya. Makanya itulah acuan saya berdiskusi dengan kepala. Ketua ya daripada kelurahan Merah Putih Bukit Harapan dan pelaksana tugas di koperasi bahwa kalau Pak tadi Pak PLT gadis ini kenapa tidak dilaksanakan Pak kita sudah arahkan bahwa silakan cari jaringan channel untuk dan saya kira pernah dianggap di berita ini Pak Jangga.
0: Iya.
2: Nah, dan saya sempat juga sharingkan dengan ketua LKMP Komar katanya karena belum ada penyerahan dari institusi yang mengelola pembangunan gerai itu ya.
0: Iya.
2: Ini dan mohon maaf, saya lupa lagi namanya.

0: Kodim, Kodim itu ya kan?
1: Ya, Kodim kan dari TNI Pak Jango. Ya. Ada institusi yang lain saat itu.
2: Apa itu?
1: Dari pemerintahan barangkali itu. Karena saya lihat itu ada dua institusi yang dia sampaikan saya bahwa belum ada penyerahan dari institusi.

0: barang-barang subsidi itu dan menjadi tidak operasi ini bisa betul-betul menjadi mitra penyalur, Pak. Kalau mitra penyalur kan bisa diawasi lebih ini kalau di wilayah operasi sudah, Pak.
1: Iya.
0: Iya, jadi kalau ada yang mau macam-macam ada kerjasama loko keluar daerah misalnya, Pak Jango ya.
1: Iya.
0: Ada daerah lain karena kesepakatan itu kan 50 atau 40 Pak, kan menggampang terkontrol seperti itu. Iya, karena itu kan ada pembukuan, Pak, yang begitu ya. Jadi kalau orang bisa menganalisis gampang itu.
1: Iya.
0: Kapan dan tanggal berapa ini ada besar-besaran misalnya kelontongan keluar misalnya tabung. Terbaca di situ.
1: Iya.
0: Ini bisa menimbulkan pertanyaan, kok bisa ada kelontongan ini misalnya 10 atau 30 tahun atau 20 tahun bisa keluar pada tanggal ini jam ini kan?
1: Iya.
0: Operasi ini nggak ada pencatatan, Pak. Kalau pangkalan tidak ada pencatatan.
1: Gitu ya? Iya.
0: Hanya pembeli dan Tuhan dan penjualnya yang tahu, Pak.
1: Iya.
0: Tapi kalau koperasi yang pernah kita lihat ya, dan mudah-mudahan ini lebih canggih lagi koperasi yang ada sekarang ini dibanding koperasi-koperasi yang dulu, Pak. Nah,
1: apa itu ya?
0: Karena pemahaman kita ini koperasi-koperasi dulu ini kan punya pencatatan, Pak. Walaupun banyak juga yang kebobolan ya dari internalnya. Kita mau ini betul-betul koperasi yang baru ini betul-betul yang pencatatannya lebih canggih dan bisa transparan atau terbuka kepada masyarakat terkhusus kepada anggotanya nantinya, Pak.
1: Gitu, iya.
0: Nah, itulah harapan kita ini supaya betul-betul ini dibuka ruang, Pak, kepada koperasi menjadi mitra penyalur daripada barang-barang subsidi ya. Kan banyak bahan-bahan kebutuhan masyarakat barang subsidi, Pak Jango ya. Contohnya gas melon, beras,
2: minyak,
0: gula dan beberapa ya.
1: Beras BHT.
0: Hal-hal ini sebenarnya harapan kita bisa di wilayah kelurahan masing-masing menjadi penyalur, Pak, itu.
1: Iya.
0: Yang punya pencatatan dan bisa diawasi. Saya bukan mau mematikan pekerjaan daripada retail-retail ini, Pak Jango. Pak Mawai, kita mau mereka juga lah punya perasaan lah sedikit ini.
1: Iya.
0: Jangan selalu mau ya, walaupun kita tidak tuduh bahwa keuntungannya mungkin ada karena adanya stimulan daripada orang-orang luar, makanya 20 olehnya lemana. Nah, ini kan bagian daripada ada stimulan, tapi stimulannya yang negatif, caranya itu macam dong.
1: Iya.
0: Tapi kalau perhati, Pak, terbaca, kalau orang bisa menganalisis yang namanya

0: Nah, tetapi kita masing-masing punya peran.
1: Ya.
0: Kita punya masing-masing pekerjaan. Ya.
1: Iya.
0: Sebagai iya. teman-teman berada di lingkup membantu pemerintahan, ya ada juga kami ada di wirausaha selaku sektor ekonomi ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan halangi kami beropini beratensi karena kami juga sering-sering dimintai pandangan. Pendapat dari teman-teman yang ada di lembaga-lembaga kelurahan khususnya wilayah kami, Pak, yang tidak mungkin sekarang berpendapat di wilayah kelurahan orang itu, Pak.
1: Cocok, Pak Umar. Iya betul namanya, iya betul punya, makan jatuh Pak Magul, pun ke penonton.
0: Iya. Iya, tidak bisa tidak ada, Pak. Saya itu masih di koperasi makar itu mana, karena anak pandang kamu, tidak. Saya bukan mau egois jadi pengurus, tetapi saya mau masyarakat melihat bahwa mengenai ini lagi pertama apa RCD tau Pak pasti yang kamu tahu pengikutnya.
1: Iya.
0: Yang kedua dia percaya bukan juga yakin tapi dia melihat track record kami dalam lembaga Pak Makara yang itu nih ganti oleh Pak Janggo tapi itu Makara yang keyeroy aku Makara leko itu.
1: Iya.
0: Jadi dalam artian bahwa beliau ini bagian daripada penyeimbang. Sehingga itulah upaya kami mau masuk dan terus terang Pak Janggo ketuanya KMP ini merasa gembira Pak Janggo.
1: Iya itu ya.
2: Oke.
0: Merasa gembira kan berkecimpung di situ bahwa apa itu tadi pertama bisa menjadi daya tarik dan bisa menjadi teman sharing dalam hal pelaksanaan ini usaha pengembangan ekonomi.
1: Iya.
0: Karena prinsip KMP ini adalah mari kita bukan kaya bersama tetapi mari kita kuat daya beli kita bersama di wilayah kelurahan kita sama masing-masing. Begitu saya lihat ini prinsip KMP yang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Sulit apa? Tete 10 tahun ini pasti.
1: Manangkah?
2: Iya.
1: Tete ini ya?
2: Tete
1: ini.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Aga sabakna na tepu-tepu langsung ya sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara hari lalana aku ramalabih engkau fa peringaran pun Allah Ta'ala. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ajak mufaqada fa'dai batimu mubi suruna pun Allah Ta'ala sibau batimu syubbi ubbi rifal wangam. Bahkan narekuli suki lori aku ramalebi pengala ta'ala riwetunna naubi nabitah ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasul, menggunakan, tidak langsung menggunakan kata nama Muhammad, tapi gelarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu nampak kurangnya dari guru ta. Ketika kita memanggil orang-orang yang kita hormati, yang kita tuakan, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, ajak mutepu-tepu ya senambu muindu. Ya, madoraka ki. Nareko madoraka ki lori tu fajajata. Madoraka ki lori gurutta himaliki mita deci dicinna lino dicinna akhir sebalina narikong ke ki mappaka raja mappaka lebih lori to fajajatta lori guru-gurutta insyaallah mak barakai atu tunggal lino ta. Ada orang yang saya kenal di Pare-Pare ini, itu hari pak kurangnya ko sama tuan. Nah, ketika berdialog dengan orang tua, tidak pernah menyebut nama bapak atau ibu. Ya, meladai na pakaraja sama tuan. Nah, ikon kamelo na bugau, ang kamelo na jama. Di na jamai sebelum malapur melau tangga leri tofa jajan. Ya, ada dua orang yang saya kenal alhamdulillah makanja fakalinuan sukses. Ya, engkemelo najama mapisak piwilur itu matuana. Walaupun secara keilmuan lebih matan risikolana lahung anak na ialah foto matua, tapi nafangi makade tongangi matan risikolana lahung anak, tapi lebih mak barakai pak dongan na tomate lori anak. Di itu nawadi cahwa tomatua tah. Walaupun sang anak lebih tinggi sekolahnya, pendidikannya, pangkatnya, jabatannya, tapi tetap lebih matar pak dongan nambu enania indo. Doa, doa ul walidi li waladihi kedua in nabi li ummatihi. Pak dongan na tomatue lori anak na. Kadu'ain nabi li ummatihi papade pak dongenna nabi lori umma'na. Iku ipakanjaki wi ranak-ranak na yewi hak desa na nabita. ternyata pula ia rupak dengan nambut tenduk tak maka remak lada agak sebabnya si lempui sindiri pak dongen atau matui si bawa pak dongen nabi. Ya ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya maaf maaf seribu maaf. Biasa tu ini malade i fakaraja riasengi tu patrita. Malade i fakaraja riasengi si diwali. Dek nama rigaga. Ya, tetapi jangan lupakan ada orang yang dekat dengan kita sangat mujarab doanya. Biasa isumper yang kate lo kampung mabilah untuk mendapatkan berkah doa ulama misalnya, doa seorang wali. Tapi kadang kita lupa bahwa ada orang yang punya doa yang sangat manjur dan mujarab

natapu-tapu ngazan na nabita. Padahal Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk Nabi Muhammad lah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun diperlakukan dengan kasar seperti itu, Nabi tidak marah. Nabi tidak membentak. Ya. Nabi tidak membalas. Nabi tidak menghukum. Bahkan Nabi tidak mempermalukannya di tengah orang banyak. Bahkan iram pirilalan neiweh desa eh. Faltafata ilaihi gili minabita. Faudahika nainapa cawacak beru. Nainapa summa amaralahu bi atai. Nainapa nak birangi nasurangi mak birangi unna ero saruban. Inilah puncak akhlak kenabian. Agapi aku rumah raja pulih riwi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup untuk membela harga diri pribadi. Ya, yero Nabi ta nafahangi maka de yero arak pakampungi orangnya kasar, tidak sopan, menarik sorbannya Nabi dengan keras, bahkan berbicara dengan Nabi dengan suara yang keras. Tetapi Nabi tidak memperhatikannya itu, tidak mempermasalahkannya. Nabi hanya fokus apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang ini. Ya. Nabi hanya fokus terhadap orang ini, kira-kira agak nak perlu. Oh, ternyata orang ini adalah orang yang butuh bantuan. Orang miskin dan membutuhkan yang namanya bantuan. Penjelasan berikutnya bahwa orang yang keras belum tentu jahat. Ya. Orang yang keras belum tentu jahat. Kadang hidupnya berat, ya, pendidikannya kurang, ekonominya sulit, atau lingkungannya yang kasar. Apalagi Arab Badwi hidup di padang pasir yang keras, cuaca yang sangat panas. Itu mempengaruhi perilaku seseorang. Ya. Orang yang tinggal di daerah yang dingin beda cara bicaranya dengan orang yang tinggal di daerah yang panas. Contoh lain, misalnya kenapa orang Indonesia pada umumnya aktivitasnya itu tenang, lambat,

0: Ya, ikut juga santai. Ya, tapi kalau kita ke luar negeri, kita perhatikan caranya orang barat berjalan, orang luar, bayi Malaysia mana betina juga. Ya, magi nak koro, nasabah, taliwe ifalan, iko matengai juga, bayi. Fantasi mata sok atau ku matengai juga tali we cekek lah. Masya Allah, saya perhatikan orang-orang yang ada di Turki misalnya, ya ketika musim dingin, wah melesi mana tu we juga, padahal mak jike ni ro mak kostangan. Ya, saat itu turun salju. Pai mak peri-peri mana tu joka? Ya. Artinya kondisi alam membentuk perilaku seseorang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan kondisinya Arab Badwi ini. Nisangi Nabi Muhammad kade orang Arab Badwi itu tinggal di daerah gurun yang panas, minim air, kehidupan yang sulit, serta budaya komunikasi yang tegas. Ya, sehingga ketika berdialog dengan Nabi, tidak ada basa-basi, langsung mengatakan, "Ya Muhammad, Muhammad, jadi Nabi memahami latar belakang manusia bukan hanya dari sisi ucapannya. Agar pihak guru maraja boleh di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelembutan lebih kuat daripada kemarahan. Maka beningi nabita timpuna ikasaraki, tanda petik, dari Arab Badwi tersebut. Maka beningi macai nabita atau Nabi membalas perlakuan orang Arab Badwi itu. Wedi jaji unak iro tawiro takut kepada Nabi atau menjadi malu di tengah orang banyak atau boleh jadi lari dari Islam, lari menjauh. Tetapi ternyata senyuman Nabi kepada orang Arab Badui itu menaklukkan hati. Inilah yang disebut dengan the power of akhlak, kekuatan akhlak. Kemarahan menundukkan tubuh, kelembutan menundukkan hati. Ia nangke narampir kung Allah Taala rilalenna aku ramalabi, walaupun tafazzon galizol qalbi lam fatu min haulika. Muhammad, seandainya engkau kumater lamfaddu min haulika, orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari menjauh, bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Pelajaran berharga berikutnya adalah bahwa kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat humanis. Ya. Biasanya rupunggawe melo dihormati. Melo yalayolona. Tidak mau dibantah apalagi dikasari. Ya. Biasanya rupa tahu weh pedik matandre jabatanna semakin sensitif terhadap penghinaan. ya pidik matanre tu tau pangkana jabatanna pidik mega waramparanna pidik matanre pak disengenna narikudega gatappa sangat sensitif terhadap hinaan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi justru tambah dekat dengan umat. Bahkan sangat mudah ditemui. Carana siruntuk Nabi tak tidak perlu menunggu lama. Ya, toloba mak bereja mak siruntuk ni Nabi tak. Ya, abu ide uko pemimpin teh kalau mau ketemu baik. Egane unri lepa malaporo. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berjarak dengan umat. Ya. Kumelo ki mewe suruntu Nabi ta, tolona masih ge mak bereja, mak siruntu ni tu Nabi ta. Nabi mendengar langsung apa kebutuhan umat. Aga masalahna, aga curhatna. Tidak ada jarak dengan umat. Tidak ada jarak sosial. Ya. Saya teringat di Raudhah. Di sampingnya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sekarang ini menyebutnya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Di antara tiangnya itu ada namanya tiang al-wufud. Tiang di mana sering Nabi menerima tamu. Ya, kinriyaro okolalana mesige. Inilah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya teori tapi Nabi mewujudkannya, mencontohkannya dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana menghadapi orang kasar, bagaimana mengendalikan orang yang emosi, bagaimana memaafkan, bagaimana tetap membantu mesti disakiti. Ya, ya. Walaupun Nabi dikasari disakiti, tapi tetap pemberi. Ada contoh sederhana, biasa terjadi di kampung. Biasa tongka anak muda uko kampung ni melimbo-limbo. Iko arwengi natikkan ni manu na bu ima. Na positikkan iti na. Ya, ma parte gresan na. Diajaklah teman-temannya na pakanjaki na sunnah. Sisana hura masam panjang isa nobi ni hu ima tapi hu ima hidupi kilo mak baca dua kobolana anggota ya ayah malunra andre na hu ima mandri manu mandri iti asupalekko ya maka deh hu ima ayah malunra bita nasuna sumuna eh maka deh ye hu ima malunra tongat tu. Ya, sisana melo ni ma permisi bu imang. Aja jolo tali sufi imang melo kak melo adampeng. Maka dia maga memengi. Maka dia onak itu tanrebi ambuk menutak legere. Ya, kira-kira maga perasaan bu imang. Ya, nulimu metindro kulis. Ya. Ini kurang lebih sama dengan perilakunya orang Arab kepada Nabi. Orang Arab bat. Nah geteng ijo olok sarubana Nabi ta nampa nelo. Ya. Ya. Tapi Nabi memaafkan. Nabi tetap memberi sorban itu walaupun di leher Nabi ada bekas tarikan karena kerasnya tarikan sorban tersebut. Nabi tetap memaafkan dan tetap memberikan. Demi wiseng ibu cerita anak bu Ima, tempona rona di sebolah anak nule moga rumetindro. Ya, nawanawi ambuk manu nakasi. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk senantiasa mendahulukan yang namanya akhlak-akhlak yang mulia. Di antara akhlak itu adalah sifat pemaaf. Dan insya Allah nasabah sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mulia di hadapan makhluk, di hadapan manusia, tetapi juga mulia di alam langit, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Mudah-mudahan mancaji fangaja lo dari kemana kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekam di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

dengan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.